0: Keletsa tsinyela maobane mo ke neng re lohana ka mono ka qwading Alexa. Montsinga re hlophela bualo ho ya boloka a uisiwa ka mafelo a veke yona ena ka mono ka qwading Alexa. Oh yes. Amen.
1: Amen. Benji Berika Stadium area.
0: Amen.
2: Amen.

kapa kai mechicha neng kapa ning masale thapelo ya morena morena matsepontori thapelo ya modimo memmapheku amen alleluia memmathabo gauta amen alleluia ntate tshukolo mohai amen austili amen rakhari ntumenga matete kae kapa kae nkhono ditabaneng neng kapaninga binji binji

re masedi mona kana go engwe morena waka o lakatsa go tseba eno ke raps modise a o be jo lo raps na go ha idumela ke ta hata ke kena masweding ke go bo ka di homo o morena wena raps se o lokela mo se etsa fela ke ho ntibella ding